kaya nai malangai dole di taun military important because ngai dole di nguni pancreas yako ngai mukolyo baki darok willing billing mata wartu inya nguni ngurung izin nguni ngule breaking down everything we eat mungu yukuma nga ito mungu yiden mungu yuwekai jina walja le murunga le ngundele juyun ya mangul ya bisis kuna wina ngulito nga yakaka ngundi yidi working le murunga le rumbal ngur ngundi yidi nyaj kurna dao nito yakan wien marichi yo kadwal itu malang tahu kadwal tunggal last dan malang manika yang depan kanga yang ngomeli diri yang ngaraka ngaratu depan manika ya ko solution soul nation mala tuan jaka miaman mix jam mala wala dal band group last year wala ngunal performing karma meri so solution jamaili itu try mati dong ini tu kalau nama orang mana jadi tu lifestyle ni na ngarai nggak bicara nama enjoy yolong radio dan ya tau show.

0: Yo, nami repok magiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu endebeng, tual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys, jabalan yang nak kon MVP, ngatil jangan MVP aku. Tenjang ratu endebeng, Terence Kurwewin. Yo, tahu malang itu lah kam national kadel Buffalo Boys ngor. Apalanya, kam?
2: Yo, arah aku papi, English timer Terence Kurwewin. Nelayan mereka orang cuma lah. Dia mawa ngah family, pendri orang meton mulu mo. Loan bayang le mule. Karena le murung punya malam mule ni. Feel ni we polanya. Tambah le mule marce nak on out. Oh angang we dia maka rungi rale nelayan. Dia malam le murung. Oh Florius kalau malah ngulan dia dia maka. Kara kalpo film mah. Oleh tak le mule ni marce bola. Weekend nak on Saturday. Pala push til nak pun malang singil. Terus mula fishing line dan mula jauh bangun karen jauh terus mula zaman karen. Kagak lepo malam murung. Boys ko. Apa lainnya?
1: Yo, ka tahu ni ka feeling. Unik ni depan jauh zaman waktu. Tahu ni ka feeling. Lecho, pray unungu turumbal. Nable, tahu ni ka feeling.
2: Nera ka feel lecho ni ada zaman waktu. Nera ko turumbal. Healthy ngara. Jamai, ini aku brain open, karumbal aku, birin, aku dah kon skill, dah aku jamu, beli ngarayang dol, ada tu ka ni aku, pulang udin mam, uang angur nak kon, ada linin nain ka, pangur li two action jama, ulana, ini bila rajin angur, jama ngarang marang marah feeling, aku happy life, nengar li aku fun, aku marah li boys, nain aku limur jama birin mala, aku glorious mala. Awal ini happy rakal, awal ini happy orang kal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak perkenin ngara Terence Kurwewe, Brian Kanambar. Thank you.
0: Yo, thank you. Nama lengko betul itu dah tambal yo long radio le.
3: Yo, you're listening to yo long radio
4: in Kartalala.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on pankpa, mulla on.
1: 2345 Kotien kuvaa, no tuongaranne on viinamma. Sovio, kakkampara jo. Penata, jara, jara kamera.
0: Pumuru jara mati.
1: Niin, tuolla ne palanneet teka, kalle mun jara mara kari. Huolo, tuolla palo kalle mun. Aku nak bilang ngai karuanya akan nawi. Nawi ya nak. Ya aku meru nawi. Nak bila kamu tak. Bila maksau kau ngapa
0: beli. Kau ni beli beli
1: ngai nak. Ngai nak tak tak tu nak beli. Kau ni aku ni Ya itu ni. Pak meru. Nih. Pak macam apa ni kamu kau Kau ngapa tahu? Pala na bilang mo kole. Kole ngle. Kole buta la kama. Kanga bra. Tau tau tau tau tau. Na kanga bra. Eh moktra. Sa faun moktra. Bola ka kona na faun ngama.
3: Ito lang ng ngala ko yo. Mare
1: di. Di di mai. Na.
0: Ha? Na berangan.
1: Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu school, paman school belakang jabam, school anak perlu le, benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula, benda kuni wanga, malu, anak pengen ni benda ada orang, unyi anak perlu ngat tulung shop, taran orang. Aku unyi anak perlu taran orang. Ketua lanjut rekod jenggang orang kadal cina, mula-mula start nengah tengah belangun education center, na adult education center, na tengahnya lah, 1, 2, 3, ketua lanjut le, pun senam lindara orang, mana beli kam child care center, na ngai tengah bela, undi lana perlu wang am lindara arah macam na gold malay, pam tangguni na ya, mana ketua wang ni? Nau ya, workshop kedua lepas ni nursery, ini anak perlu aku technical school ya aku. Baru ni anak post primary orang ko, ini 10 ko, iya 10 ko kalau anak ko na, ini school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu orang, ambil wang kalau pernah, aku ni wang anak perlu ke adult education center ngatil mu. Awalnya lihat orang hasil yang sekolah darah orang lah, 15, nama milenya, 16 milenya lah, berada. Paling awalnya macam yang aku kam work experience ko, literacy jama, taruk, jauh pun taruk orang hasil ni jama, literacy center orang. Mungkin aku hasil ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau saya paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berapa? Ada pentingnya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulah, urulah. Muda kalian ni, iparan ni macam ni. Iparan. Kalau yang berlalu. Panik ni ada berapa orang kata kan? Berapa orang pun beriyo.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kan?
0: Wah,
1: nggak tahu lepas apa nak drink kabur,
0: abu.
1: Lau enak betul. Wang kan amat cerdas beri cerminnya teh kalau. Tiang kat langit itu tiga sibek kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telo pan papu melil yulunganya rikau ko binural balanya la rangi po da kalau mil minyana yulunganya ali de ngana pungu kayul kalan ini
0: baful na
1: kalan na mo hidanya kacung ay ngana pungu kanya tu namanya acting ni kaya Ang mga mga bilka na lang yung wala nila mga orange pa na mapalit niya, need to niya. Bali na binukulok ko na, karugo, mix. Bala mga rulim na bina na, need ko na niya. Ako pala niya mat niya ni, hindi kaya ko dara, nangat ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, Nah, memang boleh lah. No, yang net dari mana kulungnya, parah na naul lah. Unyi na net, tapi na unyi aku je, bih. Rangin gua paling murah ya. Mungkin mah.
4: Iya.
1: Awak pelangi burung je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermal ya. Mereka yang apa yang ukan yang apa? Rangin gua lebih panik lecet lah. Akan ada banyak friends kau ikut.
0: Wow.
5: Remo Stars, you're listening to your radio.